Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar rangkuman berita Aceh. Kembali hadir ke ruang dengar Anda pada pagi hari ini di edisi Sabtu 29 Agustus 2026. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Pulau Banyak, Pulau Banyak Barat, Kuala Baru, Singkil, Singkil Utara, dan Anda warga di Kecamatan Gunung Meriah. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Simpang Kanan, Danopari, Surau Singkohor, dan Kota Baharu. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Pemko Subulus Salam, Aceh Selatan, Pakpak Barat, Peri Sidikalang, dan dimanapun Anda berada dapat menjangkau siaran kami. Siaran ini menjeluaskan melalui frekuensi 104,8 MHz dari kawasan Komplek Lapangan Meriam Sipoli, nomor 3 Laibutar, Gunung Meriah, Aceh Singkil. Dan saudara, bersama saya Davi, inilah rangkuman berita Aceh dalam sepekan. Saudara, sertifikat hak pakai lahan pembangunan sekolah rakyat di Desa Bukit Harapan, Kecamatan Gunung Meriah, resmi beralih atas nama pemerintah Aceh Singkil. Sertifikat tersebut diserahkan jajaran kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh kepada pemerintah Aceh Singkil dalam pertemuan di Pendopo Bupati. Bupati Safriyadi Oyon mengatakan peralihan nama sertifikat menjadi atas nama pemerintah kabupaten memberikan kepastian hukum terhadap lahan yang akan digunakan untuk kepentingan pendidikan. Sertifikat ini, kata dia, bukan sekedar dokumen administrasi, tapi merupakan jaminan kepastian hukum sekaligus wujud komitmen pemerintah dalam menyediakan lahan yang sah dan jelas untuk kepentingan pendidikan. Oyon menyebut legalitas lahan menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan sekolah rakyat dapat berjalan tanpa persoalan hukum di kemudian hari. Menurut dia, pensertifikatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menata dan mengamankan aset tanah milik pemerintah. Kita ingin memastikan setiap aset pemerintah milik kepastian hukum, tertata dengan baik dan pada akhirnya dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Oyon menilai pembangunan sekolah rakyat merupakan investasi jangka panjang bagi Aceh Singkil. Pendidikan, kata dia, menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memutus rantai kemiskinan. Dia berharap sekolah rakyat tidak hanya dipandang sebagai pembangunan fasilitas pendidikan, tapi juga sebagai ruang untuk menumbuhkan harapan, membentuk karakter, mengembangkan potensi, dan membuka akses pendidikan yang lebih baik bagi anak dari keluarga yang membutuhkan. Dia berharap proses pembangunan sekolah rakyat di Desa Bukit Harapan dapat berjalan lancar dan tepat waktu. Sementara Kepala Kantor Wilayah BPN Aceh, Arinaldi, menyatakan pihaknya berkomitmen mendukung pemerintah daerah dalam penataan aset dan penyelesaian persoalan pertanahan. Menurut dia, kolaborasi pemerintah daerah dan Badan Pertanahan Nasional diperlukan untuk memastikan aset pemerintah memiliki legalitas yang jelas dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan serta pelayanan publik. Pemerintah Aceh Singkil diminta tidak mengabaikan prestasi pelajar daerah yang mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi, bahkan nasional. Pemerintah dinilai perlu memastikan sistem pendataan dan pemberian apresiasi kepada siswa berjalan dengan baik. Hal itu disampaikan pemerhati daerah Budiarjo menanggapi polemik siswa Sekolah Luar Biasa Negeri atau SLBN Alvan Suri Singkil Fawas Hafir Syafri yang sebelumnya disebut tak masuk dalam daftar penerima penghargaan di malam penganugerahan pelajar berprestasi pemerintah Aceh Singkil. Menurut Budi, persoalan tersebut tak semestinya berhenti pada perdebatan mengenai apakah nama Fawas tercantum dalam daftar penerima penghargaan. Pemerintah, kata dia, perlu mengevaluasi mekanisme pendataan dan komunikasi agar tidak ada siswa berprestasi yang luput dari perhatian. Dia menilai prestasi Fawas layak mendapat perhatian. Fawas diketahui pernah meraih prestasi di tingkat provinsi, termasuk juara pertama bidang
teknologi informasi, serta mengikuti kompetensi hingga tingkat nasional. Budi menyatakan pencapaian itu tidak hanya menjadi banggaan bagi siswa dan keluarganya, tapi juga membawa nama Aceh Singkil. Dia meminta pemerintah tidak menjadikan status kewenangan sekolah sebagai alasan untuk membatasi perhatian terhadap siswa berprestasi. Menurut Budi, meski SLB Alvan Suri berada di bawah kewenangan pemerintah Aceh, para siswanya tetap merupakan anak-anak Aceh Singkil yang membawa nama daerah dalam berbagai kompetisi. Budi meminta Dinas Pendidikan setempat perbaiki sistem pendataan pelajar berprestasi dengan membangun komunikasi yang lebih aktif bersama sekolah, guru, dan orang tua. Dia menilai persoalan komunikasi semestinya dapat diminimalkan karena akses informasi saat ini semakin mudah. Menurutnya, apresiasi terhadap siswa berprestasi juga tidak seharusnya berhenti pada seremoni pemberian penghargaan. Pemerintah perlu menyiapkan berbagai pembinaan, fasilitas, pendampingan, dan dukungan berkelanjutan, terutama bagi siswa yang memiliki kemampuan di bidang teknologi. Budi berharap polemik itu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Aceh Singkil agar ke depan seluruh pelajar berprestasi dapat terdata dan memperoleh apresiasi secara proporsional.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil dari Partai Kebangkitan Bangsa Doni Maradona mengunjungi SLB Alfansuri. Dalam kunjungan itu, Doni beri apresiasi pada Fawas Javier Safri, siswa yang meraih juara 1 bidang IT tingkat Provinsi Aceh. Kunjungan Doni bersama sejumlah pengurus PKB Aceh Singkil merupakan bagian dari rangkaian HUT ke-28 PKB, sekaligus menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Kedatangan rombongan disambut Kepala Sekolah Wirda Hanim bersama para guru dan siswa. Doni menyatakan prestasi Fawas menjadi kebanggaan. Menurut dia, capaian itu menunjukkan siswa SLB memiliki kemampuan untuk bersaing dan mengembangkan potensi di berbagai bidang. Dia berharap prestasi Fawas dapat motivasi siswa lain untuk terus belajar dan mengembangkan bakatnya masing-masing. Sementara Kepala SLB Alfansuri Wirda Hanim apresiasi kunjungan Doni dan pengurus PKB. Ia menilai perhatian terhadap siswa dan prestasi mereka penting untuk mendorong anak-anak berkebutuhan khusus agar semakin percaya diri mengembangkan kemampuannya.

0: Sementara itu, 7 pemuda yang tergabung dalam gerakan Pemuda Peduli Masyarakat atau GPPM mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Aceh Singkil. Mereka menagih kepastian hukum atas dugaan korupsi pengadaan genset untuk sejumlah puskesmas. Aksi berlangsung di halaman kantor Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, kawasan Ketapang Indah, Singkil Utara. Ketua GPPM Mas Dimunte mengatakan, pengadaan genset itu memiliki pagu sekitar 2,5 miliar dan bersumber dari APBD Aceh Singkil tahun anggaran 2016. Mencakup di Puskesmas Suro, Kota Baru Singkohor, Simpang Kanan, Kota Tinggi dan Gunung Meriah. Menurut Mas, Kejaksaan Tinggi Aceh telah melimpahkan penanganan dugaan perkara tersebut pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil. Pelimpahkan itu berdasarkan surat tertanggal 19 Januari 2026. Namun 7 bulan setelah pelimpahan, GPPM menilai belum ada kepastian mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut. GPPM meminta Kejaksaan membuka hasil pengumpulan bahan dan keterangan pada publik. Jika ditemukan bukti yang cukup, mereka mendesak Kejaksaan Aceh Singkil meningkatkan perkara tersebut dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Sebaliknya, jika penyelidikan tidak menemukan indikasi tindak pidana, Kejaksaan diminta menyampaikannya secara terbuka kepada masyarakat. GPPM juga mengingatkan Kejaksaan Aceh Singkil agar tidak pandang bulu dalam menangani perkara dugaan korupsi. Mereka meminta proses hukum tidak berlarut dengan alasan administrasi. Jika Kejaksaan Aceh Singkil dinilai tak mampu melanjutkan penanganan perkara, GPPM menyarankan kasus itu diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi Aceh. Masa aksi ditemui oleh Kasih Pengolah Barang Bukti dan Rampasan, Dedi, lantaran Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Singkil sedang dinas luar. Usai jeda komersial break yang satu ini, kami masih memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
1: Fire!
2: Yeah, menang lagi.
3: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
2: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
3: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
2: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
4: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
5: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.

0: Anda kembali mendengarkan rangkuman berita Aceh dalam
1: dengan mengkonsumsi buah dan sayur serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup yakni selama 7-8 jam sehari agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.

Anda kembali mendengarkan rangkuman berita Aceh dalam sepekan. Saudara pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Aceh Singkil menghadiri muktamar ke-35 yang berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada 27 hingga 31 Agustus 2026. Pengurus cabang Nahdlatul Ulama Aceh Singkil mengutus 11 peserta dalam muktamar tersebut. Mereka terdiri atas Rais Khatib Ketua Tanfizia, Sekretaris, Bendahara serta sejumlah pengurus lain. Rombongan peserta dari Aceh Singkil tiba di Kabupaten Jombang pada hari Rabu sehari sebelum pembukaan muktamar. Pembukaan muktamar berlangsung pada Kamis pukul 15 dan dibuka secara resmi oleh Presiden Prabowo. Ketua Tanfiziah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Aceh Singkil Tengku Muhammad Yusuf mengatakan pihaknya siap mendukung dan menyukseskan pelaksanaan muktamar. Ia berharap muktamar tersebut menghasilkan keputusan yang kokoh dan jernih sebagai fondasi perjalanan NU masuki abad kedua. Muktamar mengangkat tema menjaga marwah, memperkaya khidmat untuk kemaslahatan bangsa. Muktamar menjadi forum permusyawaratan tertinggi Nahdlatul Ulama untuk membahas berbagai agenda organisasi serta merumuskan arah perjalanan organisasi untuk ke depan.

sebanyak 361 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Di Aceh Singkil resmi dilantik dan diambil sumpahnya di pelataran kantor Bupati Aceh Singkil. Pelantikan dipimpin Bupati Safri Adi Oyon dan dihadiri sejumlah unsur Forkopimda. Para orang tua, keluarga, dan sanak famili juga turut hadir menyaksikan prosesi pengambilan sumpah. Dalam arahannya, Oyon menegaskan pelantikan bukan akhir perjuangan, melainkan awal bagi para P3K untuk membuktikan pengabdian melalui kinerja. Dia meminta para pegawai tersebut tidak berhenti meningkatkan kualitas pengabdian setelah menerima status sebagai aparat pemerintah. Oyon juga mengingatkan para P3K untuk menjaga kepercayaan pemerintah dan masyarakat dengan bekerja jujur, berintegritas, dan penuh tanggung jawab. Sementara pelaksana tugas Kepala BKPSDM Aceh Singkil Edi Salman menjelaskan, sebanyak 366 P3K paruh waktu telah ditetapkan. Namun hanya 361 orang yang dilantik dan diambil sumpah pada hari tersebut. Lantaran 3 orang masih dalam proses perbaikan usul dan 2 orang lainnya menyatakan mengundurkan diri.

sudah berjalan? Apakah sudah dirasakan masyarakat? Budi mengatakan masyarakat tak cukup hanya mengetahui besaran anggaran yang tercantum dalam dokumen APBK. Pemerintah, kata dia, harus menunjukkan hasil dari penggunaan anggaran tersebut. Budi juga meminta DPRK menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBK 2026. Dia menilai pembahasan APBK 2027 semestinya disertai evaluasi terhadap anggaran tahun berjalan. Menurut Budi, ukuran keberhasilan anggaran bukan hanya tingkat serapan. Pemerintah dan DPR juga perlu melihat dampak program terhadap masyarakat. Ia mengatakan anggaran yang besar tidak otomatis menunjukkan keberhasilan pemerintah apabila manfaatnya tidak terlihat di lapangan. Budi meminta pemerintah sesegera publikasi perkembangan APBK 2026 secara transparan terhadap kemajuan atas program yang menggunakan keuangan negara itu. Informasi itu, kata dia, setidaknya mencakup realisasi keuangan dan fisik, perkembangan program masing-masing SKPK, belanja modal, serta kegiatan yang belum terlaksana. Menurutnya, keterbukaan diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui penggunaan anggaran, sekaligus alasan apabila terdapat program yang tertunda. Dia menilai transparansi anggaran tidak semata-mata persoalan administrasi. Keterbukaan, menurutnya, merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Budi menyatakan penyusunan APBK 2027 seharusnya tidak terlepas dari evaluasi terhadap pelaksanaan APBK 2026. Program yang tidak berjalan perlu diketahui penyebabnya, sementara kegiatan yang terbukti memberi manfaat harus diperkuat. Dia juga mengajak masyarakat ikut mengawasi pembahasan APBK 2027 agar alokasi anggaran tidak berhenti pada perencanaan, tapi benar-benar menjawab kebutuhan warga. Karena itu, menurutnya masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran daerah digunakan dan apa hasil yang diperoleh dari setiap rupiah belanja pemerintah.

Sementara itu, pemerintah Aceh Singkil mulai membahas rancangan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten tahun 2027. Sementara realisasi dan pelaksanaan kegiatan APBK 2026 masih dipertanyakan. Pemerintah Aceh Singkil telah menyerahkan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUAPPAS APBK 2027 kepada DPRK. Proses itu merupakan bagian dari tahapan penyusunan anggaran daerah untuk mendapat pengesahan dan persetujuan dari lembaga yang memiliki fungsi penganggaran, legislasi, dan pengawasan. Pemerhati Daerah Budi Harjo meminta pemerintah dan DPR tidak hanya fokus pada penyusunan anggaran tahun berikutnya. Menurut dia, pelaksanaan APBK perlu dibuka secara transparan kepada publik. Sejauh mana APBK 2026?

0: Sejeda komersial break yang satu ini, kami masih memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Anda kembali mendengarkan rangkuman berita Aceh dalam sepekan. Pemerintah Aceh Singkil merancang pendapatan daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja kabupaten tahun anggaran 2027 sebesar 786,19 miliar. Rancangan tersebut disampaikan Bupati Aceh Singkil Sapriyadi Oyon dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRK Aceh Singkil Amalion. Dalam pengantar rancangan kebijakan umum APBK KUA PPAS 2027, Oyon menyatakan target pendapatan daerah itu terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer serta nilai lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dari total tersebut, pendapatan asli daerah ditarget sebesar 83,77 miliar. Pendapatan transfer diproyeksi mencapai 687,39 miliar, sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 15,02 miliar. Di sisi belanja, pemerintah Aceh Singkil merancang anggaran sebesar 800,05 miliar. Dengan demikian, terdapat selisih antara pendapatan dan belanja atau defisit sebesar 13,86 miliar. Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari sisa lebih penghitungan anggaran atau SILPA tahun anggaran 2026. Nilainya diproyeksikan sebesar 13,86 miliar. Pemerintah daerah belum menetapkan angka final SILPA karena besarannya masih akan perhitungkan posisi dan kondisi kas daerah pada Desember 2026. Adapun pengeluaran pembiayaan daerah dirancang nihil. Oyon mengatakan penyusunan KUA PPAS 2027 mengacu pada rencana kerja pemerintah Aceh Singkil tahun 2027 yang ditetapkan melalui peraturan Bupati Aceh Singkil nomor 20 tahun 2026. Tema pembangunan Aceh Singkil pada tahun 2027 adalah peningkatan infrastruktur dan konektivitas, mewujudkan makmur dan berdaya saing. Ada 5 prioritas pembangunan yang menjadi arah kebijakan pemerintah daerah. Pertama, mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum dengan penguatan pelaksanaan nilai-nilai syariat Islam. Kedua, transformasi sosial melalui peningkatan daya saing sumber daya manusia di bidang pendidikan, kesehatan, pengarusutamaan gender, agama, kepemudaan, dan olahraga. Ketiga, penguatan tata kelola pemerintah melalui reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik. Keempat, peningkatan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan dengan mengoptimalkan potensi lokal serta sumber daya alam dengan tetap perhatikan kelestarian lingkungan dan mitigasi bencana. Kelima, peningkatan kualitas infrastruktur untuk memenuhi sarana dan prasarana pelayanan dasar serta memperkuat konektivitas antar wilayah. Menurut Oyon, arah kebijakan itu disusun dengan perhatikan rancangan RPJMK Aceh Singkil 2025-2029, isu strategis yang berkembang, serta hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah. Setelah pembahasan antara Badan Anggaran DPRK dan Tim Anggaran Pemerintah selesai, hasil kesepakatan KUA dan PPAS akan dituangkan dalam berita acara nota kesepakatan. Dokumen KUA PPAS yang telah disepakati kemudian menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat kabupaten tahun anggaran 2027 melalui sistem informasi pemerintah daerah. Sementara diketahui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2026 ditetapkan sekitar 832,16 miliar.

0: Sementara itu, tiga remaja asal Kabupaten Aceh Singkil yang dilaporkan hilang sejak Senin 24 Agustus akhirnya ditemukan di Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat pada Kamis 27 Agustus. Ketiganya adalah Daman Huri, 15 tahun, warga Desa Sebatang, Aldi Bancin, 16 tahun, dan Basri Malau, 17 tahun, warga Desa Pertampakan, Kecamatan Gunung Meriah. Mereka ditemukan dalam kondisi kelelahan setelah kehabisan uang dan berjalan kaki selama perjalanan. Salah seorang warga di Samatiga, Muhammad Sufi, membantu ketiganya menghubungi keluarga setelah mengetahui mereka dalam kesulitan. Ayah Daman Huri Bahasa mengatakan, pencarian dilakukan bersama dua orang tua lainnya, Alimuddin dan Sabarudin. Mereka sempat menyisir kawasan Labuan Haji Aceh Selatan setelah memperoleh informasi bahwa ketiga remaja itu turun dari kendaraan di daerah itu. Ketika malam, anak-anak tersebut tidur di Masjid Labuan Haji, berdoa dan berzikir. Menurut keterangan yang disampaikan keluarga, berdasarkan cerita ketiga remaja, mereka meninggalkan rumah karena ingin merantau. Pada Selasa 25 Agustus, mereka berjalan kaki dari kampungnya hingga ke Rimo, kemudian menaiki bus menuju Labuan Haji dengan ongkos Rp350.000. Dari Labuan Haji, mereka kembali berjalan kaki hingga Belang Pidi, Aceh Barat Daya. Setelah itu, mereka menaiki kendaraan sewa menuju Melaboh. Perjalanan tersebut dilakukan dengan uang terbatas. Sebelumnya, ketiganya disebut menggadaikan 3 telepon seluler dan memperoleh uang 1 juta. Karena ingin menghemat biaya perjalanan menuju Banda Aceh, mereka hanya makan sekali selama 3 hari. Setibanya di Melaboh pada Rabu malam, ketiganya turun di depan rumah sakit Cut Nyakin. Mereka kemudian berjalan kaki dan sempat beristirahat di Masjid Agung Melaboh sebelum melanjutkan perjalanan. Kondisi mereka semakin lemah setelah tidak lagi memiliki uang. Mereka kemudian berjalan hingga kawasan Samatiga. Di Masjid Al-Hidayah Samatiga, ketiganya bertemu dengan Muhammad Sufi. Pria itu berbincang dengan mereka dan mengetahui bahwa ketiganya sedang dalam perjalanan tanpa bekal yang cukup. Sufi kemudian meminjamkan telepon selulernya agar ketiga remaja itu dapat menghubungi pihak keluarga. Daman Huri yang masih mengingat nomor telepon ibunya kemudian menghubungi sang ibu. Kabar itu menjadi titik terang bagi keluarga yang telah 3 malam mencari keberadaan mereka. Sebelum dijemput, Muhammad Sufi menawarkan makanan pada tiganya, namun mereka menolak karena mengetahui Sufi sedang sakit dan menjalani pengobatan. Ketiganya kemudian memilih menyantap pisang goreng. Orang tua ketiga remaja menyampaikan terima kasih kepada Sufi yang telah membantu menemukan dan menghubungi anak-anak mereka dengan keluarganya. Ketiga remaja itu kemudian dijemput pihak keluarga dan dalam perjalanan pulang menuju Aceh Singkil. Orang tua mereka berharap kejadian itu menjadi pelajaran bagi keluarga dan pemerintah untuk meningkatkan pendampingan terhadap anak, terutama dalam penggunaan telepon seluler dan akses informasi digital. Mereka juga meminta adanya sosialisasi pada generasi muda agar penggunaan perangkat elektronik dapat dilakukan secara positif dan tidak mendorong keputusan yang membahayakan diri. Informasi tadi menutup bersamaan kita pagi ini dalam rangkuman berita Aceh dalam sepekan. Informasi ini bisa Anda simak setiap Sabtu mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Hilirnya saya Davi dan kru yang bertugas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
4: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
3: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
4: Oke, Bu, ayo kita membaca.
5: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi Esrawania semuanya. Senang sekali bisa kembali hadir menemani Esrawania semuanya dalam program Mentera Belajar, ya, ruang untuk berbagi cerita, menggali inspirasi dan menemukan makna dari setiap proses belajar. Di edisi Sabtu tanggal 29 Agustus 2026, pagi yang cerah, alhamdulillah. Gimana kabar Esrawania semuanya? Semoga sehat selalu, aktivitasnya berjalan dengan lancar. Edisi ini Lentera Belajar di episode 125 akan membahas di balik sebuah buku, cerita, ide dan perjuangan penulis. Wah, beberapa waktu, beberapa hari yang lalu ada seorang, ya, putra Aceh Singkil yang di mana seorang penulis dan bukunya sudah bakal mungkin Esrawania kalau udah lihat flyernya nih, Esrawania semuanya, ya, ada penghargaan kepada beliau, ya, sebagai penulis terpilih dalam kegiatan Festival Kisah Inspiratif Nasional 2026 serta peluncuran buku beliau. Dan kabarnya bukunya ini yang udah ketiga dan ada nanti selanjutnya. Wah, keren banget gak sih, ya kan? Nah, kita bakal ungkit-ungkit, ya, kita bakal bahas seputaran itu dan kisah perjuangan beliau, ya, dan di dunia pendidikan juga beliau ada gitu, ya. Nah, Esrawania semuanya, ngomong-ngomong, ya tentang tema kita tadi, apa yang sebenarnya ada di balik sebuah buku, gitu, ya. Nah, ketika kita membuka halaman demi halaman, mungkin yang kita lihat hanyalah rangkaian kata dari cerita. Namun di balik setiap tulisan ada gagasan yang tumbuh, pengalaman yang membekas, bahkan perjuangan panjang yang mungkin tidak pernah kita ketahui. Esrawania semuanya, Haris selaku host dan juga kali ini bersama Bang Davi.
2: Ya, biasa, ya. Kalau Sabtu, ya.
0: Biasa. Sabtu agak-agak random, ya. Iya. Yang pasti kalau nggak Bang Sahab, ada Dr. Citra, cuma lagi berhalangan.
2: Ya, Bu Dewi gitu,
0: ada,
2: ya.
0: Bu Dewi, ya, Bu Dewi juga berhalangan. Tapi kalau Selasa stay Bu Dewi, ya. Selasa stay Bu Dewi. Nah, Esrawania semuanya, Mentera Belajar dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Singkil. Oke, temanya tadi membahas di balik sebuah buku, cerita, ide dan perjuangan penulis. Tentunya kita sudah mendatangkan narasumber keren, ya. Ada Pak Sukriyadi, SPD, GR, ya, selaku juga Kepala MTSS Bunga Al-Quran dan penulis. Assalamualaikum Pak Sukri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
2: Kali kedua, ya?
0: Ini Pak kedua, ya?
1: Iya, alhamdulillah dipercaya kali kedua.
0: Dulu, waktu kapan? Sudah lama.
2: Kisah inspirasi tentang ini, ya, waktu banjir apa, ya Pak, ya?
1: Oh iya, mungkin itu sudah, ya, ceritanya.
0: Di desa, ya.
2: Bagaimana perjuangan seorang guru gitu, kan? Sekolahnya melintasi jalan banjir, ya.
1: Lebih tepatnya itu di apa, guru berprestasi tingkat provinsi juara 2. Alhamdulillah dipercaya
0: dan kembali berprestasi lagi, ya, munculkan, ya, sebuah buku.
2: Ini luar kenyang biasa nih sama prestasi Pak Sukri nih.
0: Iya,
2: kita undang hari ini.
0: Iya, betul, ya, sekali.
2: Dan yang terbaru tuh ini, ya, buku, ya Pak, ya.
1: Iya, alhamdulillah, ya, buku.
2: Itu buku apa Pak yang mungkin bisa di
1: Di situ kita menulis buku inspiratif bagi kawan-kawan semuanya, terutama guru-guru honorer, ya, yang ada di seluruh Indonesia, wal khusus di Aceh Singkil. Ya, jadi kan di karya-karya tersebut banyak sekali karya yang sangat luar biasa. Ya, alhamdulillah karya saya itu dipilih salah satunya. Dan cerita saya di situ adalah kita, ya, guru-guru honorer, ya, ya, dimanapun berada, jangan pernah merasa berkecil hati. Atau jangan sama sekali membanding-bandingkan rezeki kita dengan rezeki orang lain, seperti itu. Karena toh bagaimanapun guru honorer juga ini pahlawan, ya, ya. Ketika kita berbicara tentang gaji, itu jauh-jauh lah, gak usah dulu berbicara tentang gaji. Ya, ya, ya, insya Allah, ya, gaji itu hanya di dunia, di akhirat nanti akan kita dapatkan, seperti itu.
2: Ini yang mungkin menabalkan guru pahlawan tanpa tanda jasa, Pak, ya?
1: Iya, mungkin, Pak, seperti itu.
2: Kalau saya, mah Pak, kalau mau ngelamar kerja mah saya tanya dulu gajinya berapa, Pak.
0: Zaman sekarang, ya.
2: Nggak bakal jadi guru nih, Wan.
3: Nggak bisa. Kalau langsung nanya itu, kayaknya enggak deh. Oke, tapi beliau tidak mengutamakan uang ya, Sarawani, ya, semuanya ya. Tapi karya, ya, bukti, prestasi, ya, sertifikat. Ya, karena itu salah satu bukti, Pak, ya.
1: Iya, benar sekali. Ya,
3: kalau uang tadi kan habis, yang mana buktinya udah habis, ya. Nggak ya. Tahu kemana.
1: Nggak tahu kemana, ya, kan.
3: Kalau sertifikat, ada tanda tangan, ada cap, oh ini, gitu ya. Oh, iya, ya, betul, gitu ya.
2: Jadi judul bukunya tuh Akar Yang Menolak Tumbang, Pak.
1: Iya, Akar Yang Menolak Tumbang.
3: Yang ini buku keberapa?
1: Ini buku ketiga. Buku dari ketiga. Ini antologi saya.
3: Oke. Okay.
1: Kemudian nanti insya Allah di bulan-bulan selanjutnya, insya Allah di tahun ini juga akan terbit, okay, ya, buku menulis bersama Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya, di pusat. Alhamdulillah karya saya dipilih juga. Di situ ada nanti dua karya saya juga. Alhamdulillah mewakili dari sahabat-sahabat saya, rekan-rekan kerja saya dari Provinsi Aceh ataupun lebih tepatnya di Kabupaten Aceh Singkil. Karena saya berprinsip begini, ketika kita guru menjadi inspirasi atau ketika kita guru menjadi suri teladan, apa sih yang bisa kita berikan kepada siswa yang bisa membuktikan kalau kita itu seorang guru atau kita itu sebagai inspirasi. Nah, dari kisah ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua, siapapun, dimanapun kita, ayo kita berbagi. Apalagi ini dituntut kita sebagai guru itu harus memperbanyak literasi. Nah, literasi ini bagaimana anak-anak itu membaca, banyak membaca, banyak menulis. Dan ketika kita mengatakan, ayo nak kita menulis, tentu anak-anak akan menjawab, maaf pak, bapak apa yang udah bapak tulis. Nah ini kan banyak sering kita dengar nih, di mana-mana. Ketika kita berbicara, ada fakta dan ada realita, insya Allah orang akan percaya kepada kita. Nah ketika kita katakan, nak kita hari ini nulis puisi ya, bapak mana puisi? Tinggal kita buat buku kita, ini nak karya-karya bapak, alhamdulillah. Ini kan jadi teladan bagi mereka, biar mereka juga harus bisa menulis atau berliterasi agar mereka dapat berkembang seperti itu.
2: Artinya bapak ini gak cuman hanya mengajari sebagai seorang guru, tetapi membuktikan.
1: Iya, seperti itu.
2: Melalui karya tadi ya, Pak.
1: Iya,
2: akar yang menolak tumbang. Ini akar ini guru, Pak.
1: Mungkin, ya. Ya, mungkin istilahnya seperti itu. Itu kan, Pak, kalau judul buku itu kan masih umum. Masih umum. Ada banyak karya di situ. Kalau judul punya saya itu adalah Kisah Inspiratif Guru Honorer di Ujung Aceh. Seperti itu.
2: Okay.
1: Yang
2: di jilid 13 ini.
1: Iya, di jilid 13 itu kan ada beberapa karya. Dan salah satunya karya saya tadi itu masuk di situ. Disampullah dalam buku
2: Akar yang
1: menolak
2: tumbang. Tapi sebagian di dalam jilid 13 itu adalah kisah inspiratif.
1: Iya, semuanya kisah inspiratif.
3: Dan itu berawal bapak menulis ceritanya emangkah dari melihat gitu, apakah pengalaman?
1: Ya, kalau berbicara seperti itu ya, yang pastinya kalau kita mau menemukan ide itu tentunya ada pengalaman. Pengalaman ini kan ada dua, pengalaman pribadi dan pengalaman orang lain kita jadikan sebuah buku. Dan ini juga saya rangkum ya, dari kisah-kisah kami honorer yang ada di MTs Bunga Al-Quran. Dan alhamdulillah ya, walaupun kami honor, di situ kami dibantu sama PT Napasindo. Alhamdulillah ya, untuk rezeki pasti ada, dikasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan kisah inspiratif itulah, kadang kan gini, kami menuju sekolah, kami guru honorer, tiba-tiba banyak sekali tantangan itu di jalan. Mungkin nanti banjirnya disolok ya. Ya, inilah kita bahasakan udah langganan, tapi mudah-mudahan ya janganlah dia seperti itu. Karena ada anak-anak kami yang menunggu.
2: Betul.
1: Dan ketika kami berangkat pulang sekolah siang itu, siang kan banyak debu. Jadi debu itu jadi bedak bagi kami, seperti itu. Jadi inspirasi itulah saya tuangkan dalam buku tersebut. Bahwasanya kita dimanapun wajib ya tetap semangat untuk mengajar. Ya, karena bahwasanya pengabdian sesungguhnya ini adalah mengajar dari hati. Kalau kita sudah mengajar ataupun belajar dari hati, insya Allah akan ada karya-karya yang luar biasa di luar dugaan kita, seperti itu.
2: Oke. Bapak udah ASN, Pak?
1: Ya, saya belum. Saya honorer. Alhamdulillah saya honorer di situ 15 tahun.
3: 15 tahun.
1: Ya, 15 tahun honorer. Ya.
2: Loh, enggak tertarik gitu, Pak, masuk ke ASN atau gimana tuh?
1: Kayaknya rezekinya masih di situ. Karena gini, dulu saya pernah Ini bahasa-bahasa di luar nalar kita sebenarnya. Ya Allah Tuhanku, kalau seandainya besok saya ASN, tanda kutip ya, tanda kutip saya jadi ASN, tetapi dalam bahasa kan menyogok, ya Allah janganlah seperti itu. Jadi kan alhamdulillah Allah kasih penerangan. Bahasa saya gini, walaupun saya tidak PNS atau saya tidak punya NIP, alhamdulillah pendapatan itu melebihi daripada rezeki yang ada seperti itu. Alhamdulillah, itulah pegangan saya seperti itu.
3: Tapi bukan menolak kalau ada lowongan.
1: Iya, kita coba.
3: Oke. Tapi ngomong-ngomong, ini udah buku ketiga dan kesatu yang keduanya itu judul tentang apa tuh?
1: Yang pertama adalah Meraih Mimpi, itu Meraih kumpulan mimpi. Puisi. Okay. Kemudian yang kedua bersama Kementerian Agama. Kementerian Agama apa? Aksara Cinta Ramadan. Itu puisi khusus dikhususkan untuk Kementerian Agama. Alhamdulillah karya saya juga masuk di situ dan mewakili daripada sahabat-sahabat kita yang ada di Aceh Singkil juga. Kemudian ini yang ketiga ya, buku inspiratifnya. Kemudian yang keempat dan kelima nanti bersama Menteri apa Kemendikbud. Mudah-mudahan lancar dan bisa lebih banyak karya lagi.
2: Memang Bapak hobi nulis ya, Pak?
1: Alhamdulillah hobi. Hobi.
2: Menulis status hobi juga, Pak?
1: Oh ya, hobi. Hobi. 24 jam itu kalau status.
3: Tapi ngomong-ngomong, selain menulis buku juga aktif di dunia pendidikan ibaratnya. Saya ngeliat juga aktif beliau untuk buat konten ya, Bang Davi. Ya, di aktif di mana? Di Facebook, TikTok atau di Instagram?
1: Ya fokusnya memang saya di apa, di Facebook. Di Facebook. Insya Allah ya mau juga situ berbagi, memberikan apa motivator bagi guru-guru yang lain. Kita tetap semangat ya, apapun masalah kita mohon untuk guru-guru kita yang ada di seluruh Indonesia bagi pendengar ya, apapun masalah kita itu tolong dihindari dulu, karena kita ketika kita mengajar ya kita harus fokus untuk mengajar seperti itu.
3: Jangan bawa-bawa masalah pribadi ya.
1: Jangan bawa-bawa masalah pribadi. Atau bahasa sekarang bad mood ya kan. Bad mood, itu
2: dia. Pak, apa sih tantangannya sebagai penulis, Pak? Karena kan enggak semua itu, mungkin kalau menulis status bisa aja, Pak.
3: Iya.
2: Tapi untuk bisa menuangkan sampai ke dalam buku dan bisa menjadi hasil karya banyak orang yang membacanya.
1: Sebenarnya yang pertama itu dulu adanya kemauan itu, Bang. Adanya kemauan, kalau pasti kalau sudah ada kemauan dan niat itu sudah pasti ada. Nah, itu yang pertama adalah kemauan. Kemudian yang keduanya itu kita memang harus fokus. Fokus dalam arti ketika kita mengetik apa buku ataupun mengetik sebuah cerpen mungkin puisi, ya kalau bisa itu diselesaikan sesuai dengan itemnya. Artinya ketika nanti kita melanjutkan, kita jangan bingung lagi, saya harus kemana. Tapi kita sudah membaca dari awal, oh nanti endingnya adalah kesini, seperti itu. Kalau bahasa kita buatlah dulu kerangkanya. Kerangkanya, ketika ada kerangka tersebut kan kita tinggal mengembangkan menjadi sebuah karya. Lalu sering ada pertanyaan, Pak, kalau ide bagaimana? Paling mudah saya bilang, ide itu apapun yang ada di sekitar Anda bisa jadikan ide. Contoh lebih mudahnya, misalnya daun ya jatuh ke bawah itu bisa jadi inspirasi. Itu bisa jadi inspirasi. Inspirasinya di mana? Nah, kita analogikan bahwasanya kita itu ibarat daun yang jatuh. Ada tibanya ketika kita nanti di atas, kita akan terjatuh di bawah. Itu kan bisa menjadi inspirasi bagi kita. Apapun yang ada di sekitar kita saja, yang ada di dalam benak kita, nggak mesti oh saya nanti nulis ide seperti ini. Kayaknya kalau gitu akan ketinggalan kita. Tapi kalau memang ada ide kita yang cemerlang, ayo kita bukukan terus, kita tuliskan. Karena kan ini bahasanya, yang paling kita apa, yang paling kita harus lebih semangatnya lagi itu ide kita itu jangan kita biarkan. Kita tulis. Ya mungkin per kata, per kalimat, per paragraf nanti jadilah sebuah karya seperti itu.
3: Oke. Tapi kalau ngomong-ngomong masalah ide tadi, jadi proses mengubah ide tadi menjadi naskah buku yang utuh itu gimana tuh?
1: Jadi kita tulis aja dulu.
3: Walaupun acak.
1: Kita tulis, nanti kan ada kita edit sendiri. Oh ini kok bahasanya kurang bagus ya, kan gitu. Kita perbaiki. Ya nanti tanda bacanya seperti ini. Maka saya katakan sama kalau saya mengajar anak-anak, tulis aja dulu apa yang ada dalam benakmu. Tugas bapak apa selanjutnya? Mengedit. Nah, kalau kamu tidak berani untuk memulai idemu itu, karyamu itu tidak akan ada. Gitu dia.
3: Kalau buku bapak Berapa lama Pak dari proses mungkin awal sampai jadi sebuah buku, berapa lama prosesnya itu?
1: Ya mungkin tergantung mood juga itu, Pak.
3: Oke.
1: Tergantung mood yang betul saya bilang.
3: Oke. Okay. Jadi enggak tentukan waktu yang sini.
1: Kadang nanti satu hari itu bisa saya buat mungkin 2 jam 3 jam bisa saya buat 3 puisi nanti.
3: Oke.
1: Cepat ya. Mungkin nanti 1 jam tergantung mood kita memang.
3: Oke. Okay. Tapi kan maksudnya dari awal kan pasti tersusun kan kayak
1: yeah.
3: isi,
1: yeah.
3: latar belakang gitu. Sampai akhir gitu kesimpulan itu berapa lama, kan banyak lembaran nih misalnya, tebal nggak bukunya?
1: Bukunya lebih kurangnya itu ada 20 lembar dia.
3: Kita 20 lembar.
1: Karya saya tadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi memang seperti yang saya katakan dari awal, itu kan ada pengantar, setelah ada pengantar ada isi, setelah ada isi baru di sini lebat kesimpulan tadi. Okay. Tiga poin itu yang kita laksanakan.
3: Berarti kan jadi sebuah buku ini harus masih ini ya kepikiran cara cetaknya. Berarti dalam bentuk apa nih awalnya, PDF kah Bapak kirim mereka yang cetak atau memang udah buku terus dibagusin?
1: Yang pertama kita kan ada namanya tim apa dulu, kita daftar dulu. Setelah kita daftar kita kirimkanlah Word tadi ke
3: panitianya.
1: Dikirim ke panitianya. Setelah kita kirimkan nanti kan banyak karya itu. Setelah banyak karya itu nanti diseleksi, dipilih. Nanti bahasanya saya perhatikan di bahasa punya saya yang telah saya kirimkan dan yang sudah datang. Ya alhamdulillah ada juga tim editornya. Sedikit-sedikit digantikan, mungkin ada bahasa-bahasa yang susah dipahami.
3: Oke. Oh berarti enggak terbatas gitu, apakah semua buku yang masuk ke mereka itu diterima atau
1: tidak? Tidak semua. Dalam buku saya yang ketiga ini alhamdulillah ya, dari 600 karya yang masuk, kami kan ada grup itu. Ternyata dilanjutkan dengan 400 karya.
2: Diseleksi.
1: Jadi 400 karya kemudian nanti dipilih lagi, jadilah 100 karya. Nah, 100 karya nanti kan kita dibuat grup lagi nih.
3: Ya,
1: lagi. Baru tunggu ya informasi selanjutnya, insya Allah akan masuklah 20 besar. Disinilah saya mulai deg-degan. Ya, kayak lebih dari jatuh cinta, Bang. Karena ini kan kita kan tingkat nasional bahasanya.
3: Iya, betul.
1: Ya kan, saya lihatlah, enggaknya ini, enggak ada ini dalam hati saya. Nah, saya abaikanlah dulu HP saya. Iseng-isenglah saya. Mana tahu rezeki. Saya buka 20 karya. Alhamdulillah masuklah nama saya terakhir ya. Terakhir kalau nama saya S. Sukriadi, S dia terakhir. Jadi ya, apa betul ini? Datanglah saya ke istri saya. Coba lihat dulu, apakah saya ini mahal atau bagaimana? Masa karya saya gini kan seperti itu kan, Bang? Dan saya akan tunjukkan. Ya, alhamdulillah masuk bilangnya. Diseleksi lagi kami. Sampailah ke 15 dan alhamdulillah ya karya saya itu masuk ke 11 nasional.
3: 11.
1: Ya, 11 nasional dan dipilih menjadi sebuah buku antologi. Inilah kebahagiaan yang sesungguhnya. Karya kita itu alhamdulillah diterima, ya langsung dibukukan. Ini saya sangat bersyukur karena memang saya berharap adalah karya-karya saya yang bisa dibaca oleh orang-orang, kan seperti itu.
3: Ketika
1: kita berjumpa sama orang kan dilihat orang, oh ini ya ternyata ya, selain sebagai, maaf nih, sebagai konten kreator kan seperti itu. Kalau saya jalan itu, Pak Guru viral, Pak Guru konten kreator seperti itu. Itu kan sifatnya sementara. Habis nanti masalah ini kan ada masalah lagi kan seperti itu. Jadi alhamdulillah ya, masuklah buku karya saya tadi dan saya sangat bersyukur karena jujur ya, waktu saya kuliah dulu ada mata kuliah prosa fiksi namanya, menulis fiksi, dan saya berkali-kali mengirimkan karya saya itu ke Serambi, ya kan, di Serambi atau dibukukan di kampus kami, dan karya saya itu tidak pernah
3: naik.
1: Itu jadi itu sebagai inspirasi bagi saya. Saya bisa membuktikan, dan saya pernah gini dalam hati saya, ya Allah Tuhanku, saya ingin, ini saya jujur ya, saya ingin mau gabung atau sebagai pemateri di radio dulu di Banda Aceh. Ternyata saya karya saya ditolak lagi. Ada yang lebih apa lagi kan seperti itu. Ya, saya pernah berdoa seperti ini, ya Allah ya Tuhanku, saya ingin jadi pemateri pun boleh atau apapun itu dipanggil ke radio. Dan alhamdulillah walaupun sudah bertahun-tahun, pada tahun 2024 kemarin dipanggil di sini, alhamdulillah sekali ternyata bisa diwujudkan. Makanya kita harus berdoa, selalu berdoa.
3: Walaupun entah kapan dikabulkan
1: baru pribadi sedikit ya. Yeah. Kemudian juga buku ini, buku saya ingin karya saya itu di Serambi, karena dulu Serambi kan Serambi Mekah, apa koran Serambi itu. Kalau udah masuk ke situ, Bang, luar biasa dan langsung dapat nilai A deh itu. Saya pun berdoa, ya Allah Tuhan, kapan lah ini? Dan ternyata dijawab lagi kemarin 2024, alhamdulillah karya saya sebagai guru apa berprestasi provinsi juara 2, alhamdulillah masuk karya. Dan ternyata Allah mendengarkan doa-doa kita. Dan satu lagi biar aku juga ya. Ya Allah Tuhanku, saya ingin sekali naik pesawat pada saat itu. Ya ini kita jujur-jujur saja. Tapi naik pesawat itu harus dengan gratis. Ini bagaimana caranya? Dan alhamdulillah saya mendaftarkan. Saya ingin, ini saya jujur ya, saya ingin mau gabung atau sebagai pemateri di radio dulu di apa di Banda Aceh. Ternyata saya karya saya ditolak lagi. Ada yang lebih apa lagi kan seperti itu. Ya saya pernah berdoa seperti ini. Ya Allah Tuhanku, saya ingin jadi apa pemateri pun boleh atau apapun itu dipanggil ke radio. Dan alhamdulillah walaupun sudah bertahun-tahun, pada tahun 2024 kemarin dipanggil di sini, alhamdulillah sekali ternyata bisa diwujudkan. Makanya kita harus berdoa, selalu berdoa.
3: Walaupun entah kapan dikabulkan ya.
1: Baru pribadi sedikit ya. Kemudian juga buku ini, buku saya ingin karya saya itu di Serambi, karena dulu Serambi kan Serambi Mekah, apa koran Serambi itu. Kalau udah masuk ke situ, Bang, luar biasa dan langsung dapat nilai A deh itu. Saya pun berdoa, ya Allah Tuhan, kapan lah ini? Dan ternyata dijawab lagi kemarin 2024, alhamdulillah karya saya sebagai guru apa berprestasi provinsi juara 2, alhamdulillah masuk karya. Dan ternyata Allah mendengarkan doa-doa kita. Dan satu lagi biar aku juga ya. Ya Allah Tuhanku, saya ingin sekali naik pesawat pada saat itu.

0: itu. Saya pun berdoa, ya Allah Tuhan, kapan lah ini? Dan ternyata dijawab lagi kemarin 2024. Alhamdulillah karya saya sebagai guru apa berprestasi provinsi juara 2, alhamdulillah masuk karya. Dan ternyata Allah mendengarkan doa-doa kita. Dan satu lagi biar aku juga ya. Ya Allah Tuhanku, saya ingin sekali naik pesawat pada saat itu. Ya ini kita jujur-jujur saja. Tapi naik pesawat itu harus dengan gratis. Ini bagaimana caranya? Dan alhamdulillah saya mendaftarkan diri sebagai pasda, fasilitas daerah yang mewakili Aceh juga. Saya ternyata dipanggil setelah pendaftaran. Dan saat itu saya sujud syukur, Bang. Sujud syukurnya di mana? Ya Allah, ternyata doa saya yang dulu tertunda-tunda beberapa tahun yang lalu Allah kabulkan saat ini. Inilah menetes air mata saya, Bang. Ternyata kita bisa ketika kita mau. Allah akan memberikan solusi bagi kita yang mau memang berubah dan mau berkarya. Saran saya buat semuanya, ayo kita berkarya. Ya, jangan dilihat dulu siapa yang akan menerbitkan, bagaimana caranya ini begini begitu, jangan seperti itu. Kalau ada karya maka kita mampu untuk mempublikasikannya. Tetapi ketika karya kita itu tidak ada, bagaimana kita mau publikasikannya? Kan seperti itu, Bang. Betul. Ya, satu lagi doa saya, mudah-mudahan itu terkabul. Saya mau umroh tapi dengan prestasi saya, mudah-mudahan terkabul. Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Jadi Bapak bersanding dengan para penulis, ya udah punya nama mungkin Pak ya di sini,
0: iya.
1: Pak ya.
0: Luar biasa.
1: Dari Jakarta, Pak ya.
0: Iya. Itulah ya Pak ya, rezeki kita tadi ya kan. Saya kayak mana lagi bahasanya? Kalau bahasa saya, syukur sekali Allah Tuhanku berkesempatan bersama orang-orang hebat. Banyak karya tersebut ternyata masuk karya kita.
1: Itu penghargaannya di Taman Ismail Marzuki, Pak?
0: Iya, di Taman Ismail Marzuki. Saat itu kami kan diundang. Dia kan bahasanya kan gini, ada 50 lah diundangkan. Ketika di japrinya kita, apakah Anda bersedia menghadiri? Ya saya jawab dengan alasan memang ya satu pekerjaan, ya kan seperti itu. Dan pada saat itu memang lagi sibuk-sibuknya. Saya jawab seperti itu, kemudian dengan ada juga dengan biaya sendiri kan seperti itu. Kalau seperti itu enggak usahlah dulu kan seperti itu, insyaallah. Karena gini, kalau misalnya ke Jakarta kan kita udah pernah kan, Bang. Kalau misalnya saya belum pernah pasti saya usahakan seperti itu.
2: Tapi sampai penghargaannya itu dikirim berarti?
0: Iya, dikirim.
2: Oke.
0: Dikirim, di situ ada dapat baju, kemudian buku, kemudian ada penghargaan apa namanya? Seperti piala tapi bukan piala.
2: Iya. Yang seperti di foto tuh ya.
0: Iya.
1: Tinggal dicetak banyak-banyak lah sih, Pak ya. Diedarin di perpustakaan-perpustakaan Aceh Singkil.
2: Iya, betul. Tapi ada mungkin dari dinas perpustakaannya sudah ada ini enggak? Berbaur enggak dengan Bapak?
0: Belum ada. Okay. Mudah-mudahan nanti didengar ya, Kang.
2: Iya, nanti didengar kan. Jadi saya dicetak bukunya masukkan ke sana dan perpustakaan Dinas Aceh Singkil, luar biasa ini. Oke, jadi Bapak juga ngonten-ngonten, tapi ada enggak mungkin cara Bapak menghadapi kritik atau komentar mungkin dari pembaca mungkin atau dari netizen yang ngikutin Bapak, ada nggak komentar-komentar yang gimana?
0: Oh itu biasa itu, kalau komentar-komentar itu. Tapi komentarnya alhamdulillah yang saya perhatikan masih dalam nada yang positif-positifnya, Bang.
2: Okay.
0: Belum ada lah ya kan, kalaupun ada kita kan nggak boleh juga emosi kan, seperti itu biasa.
1: Namanya apa ya, di publik, Pak.
0: Iya, kan? Udah ya, siap itu.
1: Udah harus siap tuh kan. Apalagi netizen kita kan kreatif tuh, Pak, kan.
0: Iya.
2: Sangat kreatif. Maha benar gitu netizen. Enggak
1: salah itu
0: resiko. Enggak pernah salah.
2: Oke. Wah, seru banget nih Serawaninya semuanya. Kita break dulu ya. Nanti kita kembali lagi nih Serawaninya semuanya. Jangan kemana-mana, tetap di Lentera Belajar.
3: Menang lagi.
4: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
3: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
4: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
3: Oke, Bu, ayo kita membaca.
5: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan.

0: Kejaksaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
1: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: Entronet, semuanya kembali lagi di Lentera Belajar episode 125. Di balik sebuah buku, cerita, ide, dan perjuangan penulis. Esrawannya semuanya, ya keren banget tadi cerita Esrawannya semuanya dari Pak Sukri tadi, ya gimana perjalanannya. Nah, tapi ini Pak Sukri, pernah nggak atau mungkin apa ada nggak perjuangan yang mungkin nggak terlihat nih oleh orang yang ketika bukunya sudah diterbitkan nih, mungkin udah tahun, karyanya ini apa nggak? Ada nggak yang tidak dilihat oleh orang perjuangan Pak Sukri?
1: Kalau kita berbicara seperti itu ya, mungkin ya sebenarnya kalau dikatakan apresiasi itu ada sedikit-sedikitnya ada apresiasi. Yang pasti pertama itu ada apresiasi dari Kemenak Aceh Singkil. Biasanya nanti ya setiap tahun saya akan dipanggil untuk di HAB Hari Amal Bakti. Hari Amal Bakti, kalau kita bahasakan hari ulang tahun ya, Kemenak, itu biasa saya dipanggil, dikasih apresiasi berupa sertifikat dan uang pembinaan seperti itu.
0: Setiap tahun tuh ya?
1: Ya, alhamdulillah udah, kalaupun nanti ini masuk yang ketiga ini. Selalu dihargai seperti itu.
0: Tapi pernah nggak ada rasa ragu nggak Pak, buku ini akan berhasil atau akan diterima atau tidak gitu? Pembaca.
1: Ya, sebenarnya kalau kita berbicara seperti itu, keraguan itu kan tetap ada. Ya. Tetapi itu harus kita buang jauh-jauh. Ya. Okay. Karena kita kan menulis ini kan dengan tujuan kan memberi inspirasi. Bagi artinya ketika kita misalnya kan saya buatlah di status di WA, Instagram atau di manapun itu media sosial, saya buat seperti itu kan ada yang bertanya, itu buku seperti apa, Pak? Inspirasi. Boleh enggak saya baca? Boleh. Nanti saya pinjamkan bukunya seperti itu. Berarti itu adalah orang-orang yang memang mau menerima kan, seperti itu. Tapi alhamdulillah nada-nada positif itu selalu ada, support dari kawan-kawan, ya kan, ya dari Kementerian Agama. Alhamdulillah saya sangat disupport seperti itu.
2: Itu tersedia dalam bentuk e-books juga Pak atau?
1: Ini cetak. Kemarin cuma bentuk cetak dikasih, nggak ada e-booknya.
2: Sekarang kan. Handphone Pak belum cepat gitu kan.
0: Ada linknya ya.
2: E-booknya kan.
0: Iya, tinggal baca.
1: Ini enggak ada, cuman buku hasilnya.
0: Hasil cetakannya ya.
1: Cetakannya.
0: Oke. Tapi memang dari sampul aja udah keren ya, apa akar yang menolak tumbang ya.
1: Tumbang.
0: Sih, berarti kan luar biasa berjuang gitu ya, walaupun di bawah enggak terlihat gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi tidak menolak untuk jatuh.
2: 15 tahun Bapak berkecimpung sebagai guru Pak. Mulai dari sebelum berkeluarga Pak ya.
1: Iya, mulai dari saat itu tahun 2011. Saya tamat kuliah. Sebenarnya kalau boleh jujur kita ya lagi. Sebenarnya saya malas pulang kampung dulu.
2: Kampung mana Pak?
0: Kampung di mana Pak?
1: Enggak, saya kan dulu kan kuliahnya di Banda Aceh.
0: Malas pulang kampung kemari. Oke.
1: Enggak tahu kenapa, tiba-tiba pas waktu PPL itu, saya dulu alhamdulillah juga termasuk mahasiswa yang berprestasi. Saya PPL-nya di tempat Lab School Unsia. Kemudian saya perhatikan di situ, ternyata sekolah itu luar biasa. Ekstrakurikulernya, pembelajarannya gitu-gitu. Saya rangkumlah semua, bagus selama satu semester bagus rupanya ya kan. Dan alhamdulillah karena saya dekat dan bisa dekatin anak-anak, saya langsung diterima di situ. Tapi pulang diteleponlah sama orang tua. Oh nak, pulanglah nak. Kenapa saya harus pulang seperti itu? Dulu kan kamu pesantren 6 tahun. Setelah pesantren, kuliah 4 tahun, 10 tahun. Apa enggak mau, sama mama di sini. Nanti sebentar lagi nikah, kapanlah. Apalagi bersama-sama mama, kan seperti itu. Dari situlah saya pulang. Dari situ saya pulang. Dan ada juga pesan yang disampaikan pamong saya. Ini mohon maaf Pak Sukri, bukan kita takut bersaing kan gitu. Ya kan guru bahasa Indonesia juga, saya bahasa Indonesia. Tapi ilmu yang Anda dapatkan di sini silahkan coba Anda terapkan dan Anda kembangkan di sekolah Anda di masyarakat kita kan Singkil kan. Di pelosok sana coba. Seperti itulah. Dan saat itu saya merenung, memang betul saya merenung, padahal saya bang S2 ini. S2 beasiswa, tapi saya berpikirlah lagi dan termenung kata-kata orang tua, ya udahlah pulanglah saya. Seperti itu sebenarnya.
0: Itu awalnya
2: orang tua yang bertitah
1: Alhamdulillah kan mendengar orang tua tadi
3: tolong juga Pak kan.
1: Alhamdulillah semua keinginan itu Bang terrealisasi seperti itu.
0: Tapi tahun berapa tuh Pak baliknya seperti itu?
1: Baliknya
0: dari Banda Aceh.
1: Tepatnya dulu 8 Agustus 2011.
0: 2011. Jadi sini oke.
3: Sudah
0: 15 tahun ya. Itu udah lama banget lulusannya ya. Oke oke oke. Berarti memang memang dari awal kuliah kan pendidikan ya.
1: Iya.
0: Emang suka berarti ya.
1: Iya.
0: Oke, soalnya kan ada kan yang orang memang jurusan tapi dia
2: lari dari jurusan.
0: Lari dari jurusan ataupun enggak lari dari jurusan, cuma sekedar apa ya, formalitas Bang kerjanya ya. Ya lah nyari duit aja udah, enggak yang ibaratnya kayak cerita-cerita sebelumnya ya kan narasumber jadi guru, sekedar guru bukan yang benar guru.
1: Betul tuh.
0: Ngajar udah pulang, enggak yang terlalu open sama anak-anak, nanti ngajar selesai tugasnya udah pulang selesai. Enggak yang gimana ada yang sekedar segitu kan. Ini kan kalau Pak Sugri kan benar-benar kita guru emang nyari prestasi ya kan, luar biasa untuk bukti untuk anak-anak.
2: Tapi prestasi yang Bapak raih tentu Bapak ingin tularkan kepada siswa Bapak di sekolah. Sejauh ini gimana Pak?
1: Sejauh ini memang karena saya perhatikan anak-anak ini kan lebih dia sukanya saya lihat kegiatan dulu saya buat. Nah, kegiatan itu seperti apa? Nanti kalau ada momen 17-an saya buat nanti ranking 1. Nah, saya buat ranking 1. Jadi kan mereka kan mau belajar.
2: Iya.
1: Itu dulu saya apakan. Setelah itu motivasi nanti motivasi itu dulu. Setelah itu nanti ada lagi, ada yang momen kayak gini kemarin ya. Momen ini kan Maulid Nabi. Momennya kemarin saya buat lomba dulu. Lomba azan, lomba Asmaul Husna dan lomba lain sebagainya. Dengan tujuan apa? Saya bahasa saya sama mereka, saya enggak bisa, Pak. Yang harus kamu tanamkan dulu adalah kamu harus punya mental. Mental pejuang itu ada. Ketika mental kamu sudah ada, insya Allah semuanya akan hadir. Kan gitu kan Pak? Kalau udah ada mental itu, apa itu pasti. Tapi kalau kita pintar, tidak ada mental, itu bohong. Kalau bahasa saya bohong. Bagaimana caranya kita menyampaikan kepada orang lain sementara kita tidak punya mental? Tetapi ketika itu mental ada, insya Allah yang lainnya akan datang.
2: Bapak mencoba mencetak mental anak-anak
1: dulu, Pak, itu dulu. Itu dulu saya tekankan anak-anak. Mental, harus mental juara. Pak, malu dari saya nanti Pak. Malu hari ini itu akan membangkitkan semangatmu ke depan. Itu saya selalu saya sampaikan. Malu saya. Karena kan kalau kita ini Pak cakap ya, kalau kita sekolah dulu, mohon mohon maaf yang hanya diperhatikan kan yang dekat juara ketua OSIS-nya, yang juara begini. Kalau prinsip saya itu tidak ada seperti itu.
2: Sama rata Pak.
1: Sama rata. Bahkan saya akan memilih lagi orang yang diam di belakang. Ini yang perlu kita perbaiki dan kita benah mentalnya.
2: Ya karena kadang kita kecenderungan ya melihat guru gitu, kok dia diajar gitu.
1: Itulah makanya, karena itulah makanya saya rubah mindset seperti itu. Karena saya juga merasakan sebagai siswa. Bagi saya, bagaimana saya mendekati siswa, bagaimana siswa itu bersahabat dengan saya, bagaimana mereka merasa kehilangan ketika kita tidak ada, maksudnya tidak masuk jam kan gitu. Nah, jadi kan kita dicari oleh siswa kita, ini yang saya inginkan. Mereka merindukan saya seperti itu. Nah, karena tidak semua orang itu mampu mendidik, tetapi semua orang itu mampu mengajar. Menyampaikan materi, siapapun boleh, tamat SMA bisa. Kasih buku, jelaskan. Tapi mendidik karakter anak ini yang sangat sulit dengan teknik pendekatan tersebutlah. Itulah prinsip saya.
2: Nah, bisa menambah literasi dari anak-anak tadi Pak. Itu ya.
1: Jadi kan kan ada mentalnya nanti itu kan Pak, udah ada mentalnya. Yuk kita sendiri duduk-duduk ngapa? Coba kau tuliskan apa kejadiannya hari ini. Itu aja udah dekat dia. Nanti kan terasa itu. Coba kau tuliskan apa? Saya tanya nanti, kamu kayak mana? Udah makan tadi? Udah. Apa kejadian hari ini? Pak, saya kesiangan. Kenapa bisa kesiangan? Begini-begini. Coba kau tulis dulu. Tulisnya nanti itu.
2: Dari situ Pak ya.
1: Tulisnya. Pak, enggak bagus lah Pak. Kamu kan udah ada mental juara. Yuk kita buktikan kamu punya karya. Seperti itu. Tulis. Dan alhamdulillah dulu ya, waktu saya masuk pertama di situ, banyak sekali karya-karya cerpen anak-anak yang saya saya ajarkan anak. Namun saya bingung menuangkannya kemana. Itu dulu ya. ada bahasa, kalau saya mengajarkan ada cerpen, bagaimana saya membuat cerpen, saya lah pengantarnya, nanti anak-anak yang mengapakan, mengembangkannya lah. Banyak sekali karya anak-anak itu pada saat itu, tapi saya bingung mau kemana lah saya bawa ini. Dan ternyata di media sekarang, alhamdulillah ya, di media-media, salah satunya juga terima kasih kepada, mudah-mudahan Pak Maimudin dengar. Pak Maimudin Tanjung, terima kasih banyak atas ilmu media-media pembelajarannya. Saya bahasanya saya sangat bersyukur kenal dengan beliau seperti itu. Di situ juga mulailah saya mulai berkembang, ya kan. Ini kan ini termasuk juga dia ponan saya kan. Termasuk juga beliau ponan saya. Coba diapanyalah saya diarahkannya bagaimana begini ya, dan alhamdulillah dengan berkat beliau juga lah ya, editor beliau begini ini itu beliau, saya bisa dikenal seperti itu walaupun ya kan masih abal-abal saya ini ya kan. Tapi alhamdulillah berkat karya beliau lah ya kan, mengedit menginginkan, memang edit tuangannya saya itu saya semua, beliau yang memediakan mempublikasikan
0: seperti lewat CapCut
1: gitu. Ya boleh boleh ya, AI dia lah itu bahasa seperti apa.
2: Tapi ini Bintang Tahu minggu lalu.
0: Bintang Tahu ya, buat kemari juga dia ya. Ya, tapi ini baru selesai kegiatan lomba tadi, Pak ya.
1: Ya, baru selesai. Ini rencana saya tadi. Rencana saya tadi hari ini bagi hadiah, tapi karena memang udah dipanggil, kita tunda dulu hari Senin.
0: Iya, festival anak saleh.
1: Iya.
0: Oke. Yang jadi pertanyaan saya, ini kan disingkat FASI.
1: Iya.
0: I-nya ini apa, Pak?
1: Itulah dia, kalau kami bahasanya gitu, memang dia festival anak saleh, gitu memang dia itu.
0: Tapi kan kalau dari panjangannya festival anak saleh, nggak ada huruf I-nya.
1: Nggak ada I-nya.
2: Kan dia Indonesia, Riz.
0: Oke.
1: Itu Indonesia, boleh.
0: Oke, iya. Nah, tadi memang, Pak, rencananya ini kalau sesuai prosedur, ya sesuai jadwal, Sabtu depan, Pak, rencananya kan. Oh, Pak, ini nih, kemarin kan dapat, nengok Pak Sukriyadi. Wah bagus nih ada prestasi buku ini, Sabtu depan kita undang ya. Ini terencananya. Nah, tapi mungkin kita mohon maaf juga nih karena mendadak
1: kemarin. Iya, mendadak saya.
0: Dihubungi sama Bu Dewi kan. Iya. Nah, Sabtu alhamdulillah bisa ngisi. Oke, ada lagi nih Bang Davi.
2: Mungkin pesan lah terakhir ya.
0: Iya, mungkin pesan nih untuk jika gini aja deh. Setelah buku ini, apakah mungkin pesan pesan Pak Sukriyadi untuk anak muda atau pemula yang ingin mulai menulis tetapi masih takut untuk memulai? Itu satu dulu. Nah, nanti adalah satu lagi nih. Coba itu dulu, Pak.
1: Bagi pemula ya.
0: Iya, iya.
1: Mungkin tips dari saya. Yang pertama itu buatlah dulu kerangka. Ya, kerangka kita untuk menulis. Tentunya setelah ada kerangka itu pasti datang ide.
0: Oke.
1: Setelah idenya itu datang, barulah kita mulai dari mana. Jangan lupa apapun kita buat, misalnya kita membuat cerita jelah kita sama kawan-kawan kita, tentu ada awalnya, ada akhirnya, dan ada endingnya seperti itu. Itulah buat kerangka tersebut. Oh ini pengantarnya, ini isinya, ini penutupnya, atau ini nasihatnya. Itu, nah ketika ketika sudah tergabung ketiga tersebut, insya Allah akan menjadi sebuah karya yang luar biasa. Untuk kita pemula, tulis apapun yang ada dalam sekitar kamu. Ya, apa yang menjadikan inspirasi bagi kamu, boleh jadi dirimu sendiri, ya orang lain, tetangga dan kawan. Masih banyak ide-ide yang bisa kita buat menjadi sebuah cerita yang menarik.
0: Oke. Terakhir, kalau ada satu kalimat motivasi ya untuk mungkin kepada calon penulis, apa yang ingin Pak Sukri sampaikan motivasi?
1: Motivasinya berkarya dan tetap berkarya, jangan pikirkan dulu hasilnya. Tetapi ketika kita berkarya, insya Allah akan menghasilkan karya yang luar biasa. Itu seperti itu.
2: Insya Allah. Ya, luar biasa ya pesannya nih, mudah bisa jadi inspirasi, motivasi bagi teman-teman semuanya. Ya. Apalagi ya jangan sekedar nulis di status saja gitu.
0: Apa sindir-sindir ya.
2: Banyak bisa menginspirasi menjadi sebuah hasil karya yang bisa dinikmati banyak orang gitu. Aduh, ini saya hobi nulis juga, tentunya nulis status tadi, Pak.
0: Status ya. Enggak nulis berita.
2: Berita, nulis pesan.
1: Kan berawal itu dulu tuh, Pak.
2: Sukses terus Pak Supri.
0: Iya, iya, iya.
2: Dengan rencana buku keempatnya udah direncanain di Indonesia kan.
1: Tinggal menunggu kabar ini.
0: Tunggu kabar. Tahun ini juga ya.
1: Ya alhamdulillah tahun ini juga.
0: Luar biasa. Boleh nge-share, boleh ketek-tek radio.
1: Boleh.
0: Ya, boleh tek nanti di media sosialnya kan. Oh, tek aja radio saya nanti kita repost ya supaya bisa ter-share lebih luas lagi.
1: Satu lagi mohon doa dan dukungannya, mudah-mudahan nanti MTS, keluarga besar MTS bisa ya membuat karya untuk madrasah tersebut, karya-karya anak-anak dan karya guru-guru.
0: Oh, keren.
1: Itu target saya selanjutnya, mudah-mudahan.
2: Ya, dirangkum ya, Pak. Ya, sebuah buku gitu, sebuah Pak, buku. Ya.
0: Oke, ya sahabat Lentera Belajar ya, bagi kalian yang memiliki ide atau cerita yang ingin dituangkan dalam tulisan, jangan takut untuk memulai, karena bisa jadi satu halaman yang kamu tulis Ekstramania semuanya hari ini mungkin akan menjadi sebuah buku yang menginspirasi banyak orang di kemudian hari ya. Kita ucapkan terima kasih untuk narasumber kita Pak Sukri.
1: Ya.
0: Sehat selalu, lancar terus.
1: Amin.
0: Ya, semakin semangat ya.
1: Semangat tentunya. Pastinya.
0: Ya, terima kasih yang udah berbagi cerita pengalaman dan inspirasi bersama kita hari ini Pak Sukri ya.
1: Ya, sama-sama.
0: Oke, dan untuk Ekstramania semuanya kita ucapkan juga udah setia menemani kita dari awal hingga akhir ya. Saya Haris dan juga Bang Davi pamit undur diri, sampai jumpa di minggu depan ya, di tema yang berbeda, narasumber juga yang berbeda di episode selanjutnya ya. Oke, Lentera Belajar menyala inspirasi menerangi perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Fire. Yeay, menang lagi.
5: Nah, pagi-pagi udah main game aja.
4: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
5: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
4: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
6: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi AC Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

yang hujan turun lagi yang di bawah payung hitam kita berlindung. Basah tubuh ini, basah rambut ini, kuhapus dengan sapu tangan. Kita bercerita tentang laut biru. Di sana tumbuhan dan indah.

Extra Maria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu zuhur. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Berkaitan dengan keutamaan amalan ini pendengar, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla shalat as-subhi fi masjidi jama'ah yasbutu fihi hatta yusalli subhat adh-dhuha kana ka ajri haj aw mu'tamarin tamma hajjatuhu wa umratuhu." Barang siapa yang mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah di masjid, kemudian ia tetap berdiam di masjid sampai ia melaksanakan sholat sunnah duha, maka ia sebagaimana mendapatkan pahala orang yang berhaji atau berumrah secara sempurna.
1: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

108 Radio Extra FM di Jalan Kompleks Sumber 3 Lebutar Aceh Singkil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Ekstramania semuanya, kita berjumpa lagi ya. Dan ini di edisi Sabtu menjelang malam Minggu Ekstramania. Waduh, ini tentunya udah banyak yang bersemangat ya menyambut malam Minggu dan juga menyambut weekend tentunya ya. Sabtu Minggu kita weekend dan ini di tanggal 29 Agustus 2026. Kita kembali mengudara lagi tentunya masih bersama Vina di program Ekstra Nusantara, tentunya masih dengan genre khusus lagu-lagu daerah terbaik di Indonesia. Oke, dan buat ekstraman semuanya yang mau bergabung, request lagu dan salam-salam seperti biasa kita masih tunggu di 08 1148 1048, yang bakal menemani dan menghibur ekstramania semuanya selama 2 jam ke depan sampai pukul 4 sore nanti.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri.

0: Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
3: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
4: Bodoh amat.
5: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
6: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.
3: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
4: Bodoh amat.
5: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
6: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu asar. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang berdoa, tapi tanpa disadari dia melakukan perbuatan yang menyebabkan doanya terhalang untuk dikabulkan. Padahal apabila tidak terpenuhi salah satu syarat tersebut, maka doanya tidak akan dikabulkan. Pendengar, ada beberapa hal yang harus kita ketahui dalam masalah doa. Yakni terutama bagaimana supaya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Lantas, apa sajakah hal-hal yang bisa menghalangi terkabulnya doa? Yang pertama, tentunya berdoa dengan tidak disertai keikhlasan. Berkaitan dengan ikhlas, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ghafir ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Fad'u Allaha mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. Maka sembahlah Allah dengan hanya memurnikan ibadah kepadanya. Berkaitan dengan ayat ini, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan bahwa setiap orang yang beribadah dan berdoa hendaknya penuh dengan keikhlasan serta menyelisihi orang-orang musyrik dalam tata cara mereka beribadah. Karena doa termasuk ibadah, maka seseorang yang berdoa dengan tanpa disertai keikhlasan, maka doanya tertolak. Jangankan dikabulkan, yang ada justru dia akan mendapatkan dosa. Contoh doa yang tidak ikhlas pendengar adalah doa disebabkan riya, sum'ah, atau ingin didengar dan dinilai oleh orang lain. Atau ketika ia tidak menghadirkan hatinya di saat berdoa. Selain itu pendengar, contoh lain dari doa yang tidak ikhlas adalah berdoa kepada penghuni kubur, atau nabi, atau wali, atau menganggap mereka bisa menjadi penyampai perantara doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua pendengar, salah satu sebab doa tidak dikabulkan adalah karena doa tersebut dalam rangka kemaksiatan atau dalam rangka memutuskan tali silaturahim. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya apabila seorang muslim berdoa dan tidak memohon suatu yang berdosa atau bentuknya adalah pemutusan kerabat, kecuali akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu dari tiga. Akan dikabulkan doanya, atau ditunda, atau disimpan di akhiratnya, atau menghilangkan daripadanya keburukan yang semisal dengannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Adapun contoh doa dalam kemaksiatan adalah seperti seseorang yang berdoa dengan permohonan, ya Allah, takdirkan aku untuk bisa membunuh si fulan. Sementara si fulan yang dimaksud tidaklah berhak untuk dibunuh. Atau permohonan dalam bentuk, ya Allah, berilah aku rizki untuk bisa minum khamr. Atau bahasa yang lainnya, ya Allah, pertemukanlah aku dengan seorang wanita untuk berzina. Atau berdoa dalam rangka memutuskan silaturahim. Seperti, ya Allah, jauhkanlah aku dari bapak dan ibuku serta saudara-saudaraku. Atau doa-doa yang semisalnya. Kemudian yang ketiga pendengar, menggunakan atau memakai pakaian atau memakan makanan yang haram. Pendengar yang budiman, boleh jadi doa tidak terkabul karena orang yang bersangkutan memakan makanan yang haram atau memakai pakaian yang juga haram. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang tercantum di dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, seorang laki-laki yang lusuh lagi kumal dikarenakan lama berpergian, kemudian ia mengangkat kedua tangannya ke langit tinggi-tinggi seraya berkata, "Ya Rabbi, ya Rabbi." Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan daging yang tumbuh dari yang haram. Maka bagaimana doanya bisa terkabulkan? Kemudian pendengar, kita juga hendaknya tidak tergesa-gesa di dalam menunggu terkabulnya doa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, akan dikabulkan permintaan seseorang di antara kamu selagi ia tidak tergesa-gesa. Yaitu dengan mengatakan, saya telah berdoa tetapi belum juga dikabulkan. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Nah pendengar, jangan sampai kita bosan berdoa lantas meninggalkannya disebabkan kita merasa doa kita belum juga dikabulkan. Dengan sikap seperti ini berarti kita telah meremehkan Allah Subhanahu wa taala dan kita telah menyangka Allah Subhanahu wa taala bakhil dengan tidak mengabulkan doa-doa kita. Nauzubillahi an dzalik. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah habis pemberiannya kepada hamba-hambanya. Oleh sebab itu, Syekh Al-Mubarak Furi mengatakan bahwa siapa saja yang ia bosan dalam berdoa, maka doanya tidak akan terkabulkan. Sebab doa adalah ibadah. Maka amalkanlah terus-menerus, baik itu dikabulkan ataupun tidak. Demikianlah pendengar. Semoga tertanam dalam diri kita kecintaan untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya juga disertai dengan ikhtiar dan menghindari sebab-sebab yang menjadikan doa-doa kita terhalang dari pengabulan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
4: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun, kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
5: Fire! Yeay, menang lagi!
6: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
5: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
6: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
5: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
3: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.

Extramania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu maghrib. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Salah satu dosa besar yang sanksinya sangat berat adalah riba. Allah subhanahu wa ta'ala mengancam para pelaku riba dengan siksa neraka dan bahwa pelakunya akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Di samping itu, Allah subhanahu wa ta'ala akan melenyapkan keberkahan dari harta yang bersumber dari riba. Karena itu, harta riba dan juga muamalah riba tidak membawa kebaikan sedikitpun. Malah sebaliknya, ia akan mengundang keburukan dan kebangkrutan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

salah satu dosa besar yang sanksinya sangat berat adalah riba. Allah subhanahu wa ta'ala mengancam para pelaku riba dengan siksa neraka dan bahwa pelakunya akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Di samping itu, Allah subhanahu wa ta'ala akan melenyapkan keberkahan dari harta yang bersumber dari riba. Karena itu, harta riba dan juga muamalah riba tidak membawa kebaikan sedikitpun.

0: bahwa pelakunya akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Di samping itu, Allah subhanahu wa ta'ala akan melenyapkan keberkahan dari harta yang bersumber dari riba. Karena itu, harta riba dan juga muamalah riba tidak membawa kebaikan sedikitpun. Malah sebaliknya, ia akan mengundang keburukan dan kebangkrutan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat semua pihak yang tersangkut paut dengan riba, yaitu orang yang memakan harta riba, orang yang memberi riba atau kelebihan atas pembayaran hutangnya, dua orang yang menjadi saksi transaksi riba dan juru tulis riba. Mereka semua ini dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan laknat adalah terusir dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Riba adalah kezaliman yang besar dan memakan harta manusia secara batil. Riba adalah karakter orang-orang Yahudi, kaum yang dimurkai Allah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata,
1: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, yang memberikan ribanya, saksi-saksinya, dan juru tulisnya. Inilah dosa yang akan menjadi sumber kesengsaraan di dunia dan pengundang azab di akhirat. Sudah saatnya kita bertaubat dari riba dan hijrah dari sistem riba. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah berikan baginya jalan keluar dari permasalahannya dan rizki dari arah yang tak diduga. Jangan ragukan janji Allah ini, dan ketahuilah bahwa semua kunci-kunci perbendaharaan langit dan bumi ada di sisi Allah.
2: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu isya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui, para ulama sepakat bahwa menegakkan salat lima waktu di masjid termasuk ibadah yang teragung. Namun, mereka masih berselisih pendapat tentang hukumnya, apakah wajib atau tidak bagi lelaki. Pendengar, di antara pendapat tersebut ada pendapat yang mewajibkan bagi lelaki melaksanakan salat fardu berjamaah di masjid dan salatnya tidak sah tanpa ia berjamaah di masjid, kecuali ada udzur syar'i. Pendapat ini adalah pendapat sejumlah ulama. Di antaranya adalah pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimakumullah taala. Ini juga pendapat yang dipilih oleh mazhab Zahiriyah dan juga Ibnu Hazm. Di antara dalil-dalilnya adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah yang berbunyi, "Man sami'a an-nada' falam ya'tihi fala salata lahu illa min ghudr." Barang siapa yang mendengar suara azan lalu tidak mendatanginya, maka tidak ada salat baginya kecuali bila ada uzur. Kemudian juga pendengar, ada hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladhi nafsi biyadih laqad hamamtu an amura bi khatabin fayukhtaba thumma amura bis salati fayu'dhanna laha thumma amura rajulan fayu'man nas thumma akhalifa ila rijal fa'ukhri 'alaihim buyutahum." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh aku ingin memerintahkan untuk mengumpulkan kayu bakar lalu terkumpul. Kemudian memerintahkan untuk sholat dan dikumandangkan azan. Kemudian aku perintahkan seseorang untuk mengimami sholat. Lalu aku pergi memeriksa orang-orang yang tidak hadir ketika sholat berjamaah. Lalu aku akan membakar rumah-rumah mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan hadis yang ketiga juga masih dari Abu Hurairah, bahwa suatu ketika datang seorang laki-laki buta menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ia berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh aku tidak memiliki seorang penuntun yang bisa menuntunku berjalan ke masjid." Kemudian lelaki buta itu memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar diberikan keringanan sehingga dia boleh salat di rumahnya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membolehkannya. Namun ketika orang tersebut berpaling pergi, beliau sallallahu alaihi wasallam memanggilnya dan berkata, "Apakah kamu mendengar suara azan salat?" Maka ia menjawab, "Ya." Beliau pun kemudian mengatakan, "Maka datangilah salat." Pendengar, bagaimana dalam menyikapi hal ini? Bukankah ada yang menyatakan bahwa salat berjamaah itu wajib dan juga ada yang menyatakan tidaklah wajib? Ya, memang tidak ada dalil yang secara langsung menyebutkannya. Akan tetapi, dalil-dalil yang telah kita simak tadi bisa mengindikasikan tentang wajibnya salat berjamaah. Sehingga pendapat yang paling rajih atau yang paling kuat dalam masalah ini adalah yang menyatakan wajib. Namun, bukan sebagai syarat sah salat tersebut. Sehingga, ketika seseorang salat sendirian di rumah, salatnya tetaplah sah. Akan tetapi, ia berdosa karena meninggalkan salat berjamaah. Oleh karena itu pendengar, hendaknya bagi para lelaki selalu sholat berjamaah di masjid-masjid sehingga ia terhindar dari dosa karena menyepelekan sholat berjamaah. Selain itu pendengar, dalam hadis yang kita simak tadi, ada semacam penekanan dan ancaman bagi orang yang telah meninggalkan sholat berjamaah di masjid-masjidnya. Pendengar, semoga bermanfaat. Wallahu'alam, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.